0: 7 horas, 30 minutos.
1: Pa manden pou ki sa medam yam gade tiyan sa kon sa. Ge bagay pou medam yo gade. Francisco, seri menem gotove. Alavem, menem. Mam sivu, menem, yeah. Segi mbla lavou, menem aveu, yeah. Nane sa.
2: Bon week-end.